0: 107,9 FM Music and Information.
1: CCTV on, pantau Delane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music and Information, Suaranya Suara barengan sama Rinda lagi ya untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sob Rinda ngajak kamu untuk mantau yang agak jauhan ya, yaitu ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah, kalau di sini terlihat untuk situasinya ramai lancar sekali ya, baik itu yang arah Bojonegoro, arah Lamongan maupun menuju ke arah Jombang. Ketiga-tiganya sama-sama ramai lancar. Tapi pagi hari ini ternyata untuk situasi di Bundaran Tugu Wingko itu di, bukan dipadati sih Sob ya, tapi lebih banyaknya adalah truk-truk yang lagi lewat begitu kan, yang kebanyakan mereka menuju ke arah Bojonegoro dan juga arah Jombang. Jadi untuk kamu yang lewat pagi hari ini hati-hati ya Sob ya. Tapi ini, waduh, ini kok ada anak yang boncengan 3 ya Sob ya. Mau berangkat sekolah, dia boncengan 3 nyebrang menuju ke arah Jombang. Aduh. Ini namanya melanggar aturan lalu lintas ya. Karena kalau kamu pakai roda 2, ya boncengannya maksimal 2. Nggak ada tuh aturan kamu boncengan 3. Apalagi di jalan yang serame Bundaran Tugu Wingkom Babat gitu. Aduh, ini kayaknya harus ditertibkan begitu ya, agar nggak ada orang-orang yang melanggar lagi, apalagi sampai boncengan 3, karena itu sangat-sangat membahayakan diri mereka sendiri pas berkendara begitu ya Sob ya. Jangan ditiru untuk hal-hal yang seperti itu karena nggak bagus. Dan selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Miram Babat. Nah, kalau di sini juga sebenarnya mirip-mirip ya Sob ya, sama yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Lebih banyaknya truk yang melintas, karena memang ini kan juga sebagai perbatasan antara Kabupaten Lamongan dan juga Tuban. Jadi ya jangan heran kalau banyak banget kendaraan yang gede-gede seringkali melintas di pertigaan Miram Babat ini, entah yang lewat entah yang mau ke Tuban maksudnya ya, atau yang mau ke arah Bojonegoro, arah Jombang. Dan pagi hari ini untuk lalu lintasnya sih lancar banget, gak ada tanda-tanda lalu lintas sama sekali. Jadi ya masih aman untuk kamu lewatin di pertigaan Miram Babat ini. Tapi yang penting harus hati-hati, harus patuhi aturan lalu lintas begitu ya Sob ya. Dan untuk spot lainnya nanti kita akan review kembali ya Sob ya. Kamu yang mau request juga boleh banget, spot mana yang mau direview langsung bilang aja ke Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Oke, masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sobat Prawe Suara, kamu pernah gak sih kayak ngalamin kejadian ada orang yang telepon kamu dengan nomor gak dikenal gitu ya? Tapi pas kamu angkat, tiba-tiba hening, gak ada suaranya. Terus gak lama, telepon itu langsung terputus gitu kan, gak ada percakapan sama sekali. Nah ini hati-hati ya Sob ya, kalau kamu nerima telepon seperti itu, karena sekarang ini dikenal sebagai silent call atau panggilan hening yang katanya bisa menjadi salah satu modus penipuan yang ada di era sekarang ini begitu kan. Nah nanti kita akan bahas soal apa sih silent call ini, terus juga resikonya, bagaimana juga cara kita menghadapinya. Jadi untuk kamu stay tune terus aja barengan sama Rinda. Tapi Rinda mau tanya dulu ke kamu nih Sob. Kamu kalau ada telepon yang gak dikenal, tiba-tiba telepon gitu ya, respon kamu pertama kali seperti apa Sob? Kamu biarin aja, kamu langsung angkat, atau kamu cari tahu dulu nomornya siapa nih ya yang telepon gue gitu kan? Langsung aja boleh banget kamu sharing barengan sama Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Prawe Suara di 081-2302-1039. Karena kalau kamu komen-komen, nanti bakal Rinda bacain di segmen selanjutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Dan kali ini Rinda mau bacain komen yang masuk ya sob ya. Ngomongin soal kalau ada nomor yang gak dikenal, kira-kira nih respon kamu seperti apa gitu ya. Beberapa komentar udah masuk di WA-nya Prame Suara. Ada Kak Andin yang bilang katanya, thanks God, aku seorang introvert yang malas angkat telepon bahkan sama orang yang kenal sekalipun. Wow, ini sepertinya suara hatinya Rinda yang bocor dan disuarain sama Kak Andin gitu ya sob ya. Karena Rinda pun juga sama sob, sekalipun kamu kenal sama aku, kalau tiba-tiba kamu telepon gitu, besar kemungkinan gak akan aku angkat karena ya males aja gitu loh. Dan aku lebih respon atau lebih fast respon maksudnya ya, kalau kamu chat itu pasti bakal aku tanggepin gitu. Kecuali kalau emang kamu bilang dulu ke aku kayak, Lin, aku mau telepon kamu di jam segini, segini, segini, segini gitu ya. Nah itu pasti bakal aku angkat karena aku udah nyiapin jiwa ragaku untuk telepon kamu, untuk angkat telepon kamu maksudnya, dan juga udah siap banget gitu loh. Kalau mau telepon, mau bahas ini, mau bahas itu. Jadi kayak ya lebih ke bilang dulu aja sih, concern dulu aja kalau mau telepon, jangan langsung tiba-tiba karena gak enak sih menurut aku ya sob ya. Kayak ini ada apa nih kok tiba-tiba telepon gitu kan. Kalau dia tiba-tiba minjem uang kan, ya gimana sob ya, gak mau juga gitu kan. Dan juga thanks Kak Andin yang bergabung barengan sama Rinda pagi hari ini ya. Terus juga selain Kak Andin ada Kak Sarah yang juga bergabung ya sob ya. Kak Sarah bilang katanya, aku sehari bisa 10 panggilan hening kayak gini. Ya seperti biasa, aku diem aja karena yang telepon juga diem. Aku belum tahu sih ada berita kalau ini merupakan penipuan. Dan hari-hari berikutnya kayaknya aku bakal langsung reject aja tanpa basa-basi. Nah ini sob ya, kalau emang nggak tahu itu menjadi sebuah hal yang bahaya banget sih. Karena sekarang emang banyak banget ya modus penipuan yang baru-baru, apalagi memanfaatkan teknologi yang ada seperti AI atau yang lainnya, itu bisa banget dimanfaatkan sebagai modus penipuan di tahun 2026 ini. Makanya kenapa kita harus aware, harus update juga bagaimana modus penipuan yang ada biar kita nggak terjebak atau nggak kena penipuan yang bisa merugikan diri kita sendiri, begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kita nanti pasti masih bahas soal silent call. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Prime Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Masih ngomongin soal silent call ya, sopnya, atau panggilan hening. Yang ini tuh fenomena belakangan ini maksudnya sering banget terjadi. Bahkan Rinda juga pernah ditelepon sama silent call seperti ini ya sob. Tapi bedanya bukan lewat nomornya Rinda sendiri, tapi lewat nomor WA-nya Radio Prime Suara gitu. Nah tapi sobat hati-hati, soalnya silent call ini itu emang sengaja gak ada suaranya untuk ngecek nomor ini aktif gak sih. Terus akhirnya mancing korban untuk telepon balik, dan dia bisa ngumpulin data untuk ngehack nomor pribadi kamu gitu kan. Apalagi untuk nomor-nomor kamu yang mungkin itu nyambung ke sosmed, nyambung ke rekening bank. Nah itu hati-hati ya sob ya. Karena kalau katanya dosen ilmu komputer IPB, kalau kamu misalkan telepon balik ke dia ya sob ya, misalkan kamu telepon hening dimatiin kan, habis itu kamu telepon balik tuh, nah itu berpotensi bisa kena phishing. Karena kalau kamu terhubung ke nomor itu bakal dikenakan biaya yang tinggi banget. Terus nomor kamu udah jadi target penipuan. Jadi ya kamu bakal jadi kayak penipunya itu bisa punya celah atau akses untuk masuk ke nomor kamu atau ke sosmed kamu, kalau misalkan nomor kamu itu ke link ke semuanya begitu. Terus juga ada yang bilang kalau suara kamu itu bisa direkam. Jadi misalkan kalau kamu ditelepon terus kamu bilang kayak halo ini siapa, nah itu bisa direkam. Terus juga bisa digunakan untuk penipuan yang lainnya pakai suara kamu yang tadi diambil gitu sobat ya. Karena kamu tahu sendiri kan sekarang udah canggih banget, udah ada AI, kayak masukin aja sampel suara kamu terus nyuruh ngomong ini ngomong itu kan juga bisa ya sob ya. Makanya kenapa untuk silent call ini jangan langsung dianggap sepele, karena dampaknya bisa semasif itu begitu ya sob ya, bisa spam, phishing, atau bahkan penipuan lainnya yang lebih berbahaya. Nah nanti Rinda bakal spill juga kayak bagaimana sih Rinda cara mengantisipasinya kalau misalkan ada nomor telepon yang gak dikenal tiba-tiba telepon, aku harus ngangkat atau harus kayak gimana gitu kan. Nanti akan Rinda spill, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Brama Suara.
0: Music Hits and Information. Brama Suara.
8: Dari jantung Kota Suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI. Syariah Banking.
9: Perjalanan rombongan jamaah PT Tur Indo Tour and Travel beserta konsorsium dari Jakarta menuju Tanah Suci telah berjalan dengan sangat lancar. Rombongan yang bertolak menggunakan maskapai Saudi Airlines ini telah tiba di Jeddah dengan selamat. Seluruh rangkaian perjalanan mulai dari titik keberangkatan di Surabaya dan Jakarta hingga rombongan tiba di Hotel Transit dilaporkan berada dalam keadaan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mengetahui cerita selengkapnya mengenai kelancaran perjalanan ini, mari kita simak penuturan langsung dari Bapak Haji Farid, selaku pimpinan dari PT Tur Indo Tour and Travel.
10: Rombongan Tur Indo dan juga konsorsium dari Jakarta, kami naik dengan pesawat Saudi Airlines tepat pukul 12:30 malam dari Jakarta, landing Jeddah ada pukul 8 pagi. Begitu turun ternyata Allah memberikan kesempatan yang luar biasa pada kita sebab hampir keberangkatan dari Surabaya, Jakarta, Jeddah sampai ke Hotel Transit. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sesuai dengan rencana.
9: Setelah beristirahat sejenak, rombongan langsung menyelesaikan ibadah umrah selepas maghrib. Kini seluruh jamaah mulai bersiap menuju puncak haji yang ada di Arafah.
10: Begitu tiba di Hotel Transit pada saat duhur, kami istirahat sebentar. Kemudian setelah maghrib, kami menyelesaikan kewajiban kita untuk menyempurnakan umroh. Setelah kita mengambilnya di Lam-Lam pada kesempatan sebelum pesawat kami landing. Banyak cerita tentang kegiatan dari pertama, yaitu bertawaf dan bersa'i. Dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menata hati, menata jiwa dan raga dalam rangka menyongsong keberangkatan kita ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti.
9: Dengan suhu udara yang begitu menyengat, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Ini dia langkah antisipasi untuk menghadapi iklim ekstrim tersebut.
10: Ya memang terik sekali jika di luar, 47 derajat bisa dibayangin ya jika di luar. Nah strateginya dokter pembimbing kami bagaimana menghadapi kondisi situasi iklim yang sangat berbeda dengan Indonesia dengan kelembapan yang sangat tipis, terik matahari yang luar biasa, maka disarankan untuk 2 jam sekali kita minum air. Amin. Jangan menunggu haus baru kita minum. Tapi usahakan setiap saat kita minum dikit-dikit gitu sehingga tidak kembung. Okay. Itu diantara tips untuk bagaimana menjaga dan menghadapi iklim yang sangat ekstrim ini.
9: Kabar baiknya, cuaca yang ekstrim ini diimbangi dengan perbaikan sejumlah fasilitas penting guna menjaga kenyamanan jamaah selama beribadah.
10: Terutama kualitas tendanya diperbaiki, toiletnya juga diperbaiki, AC-nya sangat dingin, meskipun di tengah padang Sahara.
9: Menutup laporannya, teriring pula doa tulus bagi umat muslim yang saat ini masih menanti panggilan untuk beribadah ke Tanah Suci.
10: Tentu kami berdoa mudah-mudahan untuk jamaah-jamaah yang belum terdaftar atau belum berdaftar haji, harapan saya Allah memberikan kemurahan, murah rezeki, murah kesehatannya, murah imannya sedemikian rupa, sehingga Allah akan mempermudah pendaftarannya, sehingga juga akan mencukupkan rezeki yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji ini.
8: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari, Liputan Haji Menjembatani Rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Pion Syariah Banking.
5: Brava Suara,
0: Music Hits and Information, Brava Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sahabat Remes Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi tentunya. Nah, Sahabat Remes Suara, masih ngomongin silent call yang emang belakangan lagi meresahkan banget ya, Sob ya. Dan juga Rinda bakal spill gimana sih, Rin, cara mengantisipasi biar aku nggak kena modus penipuan dari silent call ini. Nah, yang pertama, kalau ada nomor nggak dikenal, apalagi nomor luar negeri ya, Sob ya, yang mencurigakan, itu mending nggak usah kamu angkat. Terus kalau kamu bingung kayak gimana sih Rin bedain antara nomor Indonesia sama nomor luar negeri, tinggal kamu lihat aja depannya, Sob. Kalau kodenya +62 itu berarti dari Indonesia sendiri. Tapi kalau selain +62 berarti itu mereka menggunakan nomor luar negeri yang mencurigakan, begitu ya. Terus juga untuk kamu mungkin bisa ya mengaktifkan fitur bawaan ponsel kayak silence unknown callers atau block unknown numbers. Jadi kalau ada nomor yang gak dikenal telepon itu pasti di silent alias gak bakal masuk ke notifikasi kamu. Itu kalau kamu ngaktifin fitur bawaan ponsel yang silence unknown callers ya, Sob ya. Karena Rinda pun juga menggunakan fitur itu dan work sih, sampai sekarang pun juga gak ada kayak orang-orang yang telepon yang gak dikenal gitu yang meresahkan dan sampai mengganggu gitu, gak ada yang seperti itu, Sob. Karena khawatirnya kalau kamu mengangkat terus juga udah ngomong itu dapat disalahgunakan, direkam gitu kan, untuk manipulasi data pribadi kayak OTP, NIK, atau bahkan informasi perbankan lainnya. Terus juga, kalau misalkan kamu udah terlanjur mengangkat nih ya, waduh Rin, ini aku angkat gimana ya? Usahain banget untuk kamu, jangan ngomong satu kata pun. Tungguin dulu dia ngomong, baru kamu bisa ngomong gitu ya, Sob ya. Karena membahayakan juga kalau kamu langsung ngomong, terus nomor suara kamu direkam, maksudnya ya, itu bisa menjadi manipulasi data pribadi seperti suara kamu, begitu. Terus juga, kalau misalkan dia matiin teleponnya, habis ngomong terus matiin teleponnya gitu ya, Sob ya, jangan pernah kamu telepon balik, karena itu bisa menjadi celah untuk masuk ke HP kamu, ke sosmed kamu dari nomor kamu itu sendiri ya, Sobat ya. Karena sekarang penipu tuh udah canggih-canggih, udah pintar-pintar, makanya kita sebagai warga juga harus ikutan pintar biar enggak gampang ditipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sobat ya. Kamu jangan kemana-mana, setun terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
7: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: high school kids. Brava Suara.
1: News here and information. Brava Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Salah satu ramai suara masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Dan kali ini Rinda mau ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Tepat di pertigaan Pucuk, Rinda melihat ada kepadatan lalu lintas. Ya seperti biasa lah, kalau kamu mau menuju ke arah Lamongan itu pasti akan melalui beberapa hambatan gitu kan, seperti di pertigaan Pucuk ini karena memang perbaikan jembatan Kesambi masih berlangsung ya Sob ya sampai dengan hari ini. Makanya kenapa untuk truk atau bahkan kendaraan lainnya yang mau lewat menuju ke arah Lamongan Gresik Surabaya itu pasti kejebak macet di kilometer 60 atau di pertigaan Pucuk Lamongan ini begitu Sob ya. Jadi untuk kamu sabar dulu kalau mau lewat, atau kalau kamu yang lagi buru-buru juga boleh banget cari jalur alternatif yang lainnya aja ya Sobat ya. Dan juga untuk spot lainnya, Rinda mau ngajak kamu nih Sob untuk mantau situasi yang ada di Jalan Nasional, tepatnya di Palang Pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan, yang terpantau ramai sekali ya Sob ya pagi hari ini karena memang ini baru aja ada kereta yang lewat gitu. Jadi kayak palangnya ditutup, makanya mereka antri. Terus pas palangnya dibuka, mereka bareng-bareng lewatnya begitu ya Sob ya. Dan juga untuk keramaian ini cuma sementara aja kalau pas lagi ada kereta yang baru lewat. Tapi kalau nanti itu udah normal kembali gitu ya Sob ya, arus lalu lintasnya bakal terurai pelan-pelan. Jadi untuk kamu yang lewat di Jalan Nasional, apalagi lewat di perlintasan kereta api, ya memang harus sabar bergantian. Apalagi kalau keretanya lewat ya harus berhenti dulu gitu ya Sob ya. Jangan sampai untuk kamu nerobos karena takutnya nerobos dikit langsung beda alam, kan bahaya juga begitu ya. Utamakan keselamatan kalau kamu pergi kemana-mana, dan jangan lupa untuk pantau terus bagaimana update situasi lalu lintasnya lewat prameswarafm.com.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Salam Prawira Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Nah, Rinda mau bacain komen yang masuk lagi ya, Sof, ya, ngomongin soal kalau kamu ditelepon sama nomor gak dikenal, respon kamu seperti apa gitu kan? Nah, pagi hari ini ada Kak Vira yang bergabung barengan sama Rinda. Kak Vira bilang katanya, aku udah sering banget dapat panggilan silent ini, bahkan dari nomor yang berbeda-beda, sampai bingung juga gimana cara ngatasinya biar gak ganggu aktivitas. Nah, kalau udah seperti ini parahnya ya Sob ya, mending kamu aktifin aja fitur kayak namanya itu, bentar, Rinda lupa namanya apa ya. Namanya itu Silence Unknown Callers. Oke, itu namanya ya Sob ya, di fitur HP kamu. Nah, fitur itu bakal ngediemin nomor-nomor asing yang gak itu, yang gak kamu simpen gitu Sob. Dan cuman bisa bunyi dari nomor yang udah ada di kontak HP kamu. Itu lumayan banget sih, bisa untuk mengantisipasi gitu ya, atau mengurangi gangguan-gangguan dari nomor yang gak dikenal. Karena aku juga sama, aku juga mengaktifkan fitur yang seperti itu. Bahkan aku langsung milih yang block calls from strangers. Jadi kayak ada orang yang, orang asing yang pakai nomor gak dikenal telepon aku, langsung auto keblokir gitu Sob. Jadi kita gak usah capek-capek ngeblokir satu persatu gitu kan. Apalagi di case-nya Kak Vira kan banyak banget yang telepon tuh. Jadi langsung bisa auto-blokir gitu aja kalau ada nomor berbeda-beda yang masuk dan nge-spam sampai gangguin aktivitasnya. Nah, selain Kak Vira juga ada yang bergabung lagi barengan sama Rinda ya, yaitu ada Kak Sabto yang bilang katanya, aku dulu pernah ngaktifin silence unknown callers, tapi ternyata ada kurir yang telepon dan dia waktu nganter paketnya langsung marah-marah. Iya sih Sob ya, karena emang itu rawan banget kalau emang sebenarnya itu nomor penting tapi tiba-tiba telepon gitu kan. Kalau aku sih biasanya aku cek juga nomornya. Kalau nomor-nomor kurir itu kan ada kayak profilnya gitu ya Sob ya, profil entah itu dia lagi bawa muatan atau profil dia waktu kerja gitu. Pokoknya bisa lah dibedakan antara nomor kurir sama nomor-nomor gak jelas yang masuk gitu loh. Terus aku biasanya gak bakal telepon balik, tapi aku chat, ini siapa ya gitu, kalau misalkan penting gitu ya. Terus akhirnya bilang, oh ini aku kurir Kak, mau nganterin ke rumah gitu. Itu sih konfirmasinya kalau aku biasanya ya Kak ya. Jadi ya perlu juga dilihat-lihat itu nomor siapa. Kalau nomornya kurir, barang kamu gak sampai juga kan bahaya ya Sobat ya. Makanya kenapa kita perlu antisipasi juga, tapi antisipasinya jangan sampai ketakutan begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Rame Suara. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
3: I will always remember.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salah Trame Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Masih ngomongin juga soal silent caller yang semakin hari itu semakin meresahkan sob. Karena nomor yang gak dikenal tiba-tiba telepon gitu kan ya. Nah ini pagi hari ini Rinda terhubung langsung nih dengan siapa? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Saya dengan Rama di Ngimbang.
1: Oke, Kak Rama. Kayaknya nyimak banget ya obrolan Rinda pagi hari ini ngomongin soal orang yang gak dikenal tiba-tiba telepon gitu kan. Nah, kalau betul, Kak Rama sendiri gimana? Kalau ada orang yang telepon gak dikenal apalagi pakai nomor luar negeri gitu, wah gimana tuh?
2: Nah, saya pernah sih, ya gak satu dua kali sih. Sering malahan.
1: Iya, meresahkan emang.
2: Betul. Apalagi kan modus yang terbaru katanya nih, kalau ada yang nomor telepon yang nggak kita kenal terus telepon, terus kita jawab halo atau gimana, itu sudah bisa jadi sampel untuk nipu orang lain. Mm-mm. Itu dari suara kita. Dan sekarang zamannya AI ini juga.
1: Yeah.
2: Nah, sampel suara kita bisa dimasukkan di prompt, lalu bisa jadi kalimat yang panjang itu.
1: Benar, makanya kenapa kita hati-hati sekali ya Kak ya kalau nerima telepon yang nggak dikenal. Tapi kalau Kakak sendiri tim yang mana nih, kamu biarin aja atau langsung diblokir atau seperti apa tuh?
2: Kadang kan kita yang nggak tahu ya telepon ini dari sanak saudara kah atau siapa kah. Kita angkat, saya angkat, tapi saya nggak bicara dulu, nunggu yang bicara.
1: Iya. Tuh,
2: yang nelpon yang bicara.
1: Karena takutnya kalau kita ngomong duluan jadiin sampel tadi itu ya Kak ya suaranya.
2: Iya, betul.
1: Bener, karena aku juga pernah ngalamin hal yang serupa sih. Tapi untungnya masih belum ngomong terus tiba-tiba dia matiin gitu gak sih untuk modusnya gitu kan.
2: Iya, betul. Jadi nunggu lama gitu.
1: Oh oke okay, Kak Rama, terima kasih juga ya. Ini mungkin juga bisa digunakan untuk Sobat Rame Suara ya, tips seperti Kak Rama yang diangkat gak apa-apa, tapi jangan sampai kita ngomong duluan. Iya, nunggu orangnya yang ngomong gitu ya Kak ya.
2: Betul, betul.
1: Iya, terima kasih juga udah nyimak obrolannya Rinda pagi hari ini, dan juga bisa menjadi langkah yang antisipatif gitu untuk mencegah penipuan biar gak terjadi di kita, karena yang rugi kita sendiri ya Kak ya.
2: Iya, betul banget.
1: Oke, terima kasih dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Ya, terima kasih.
1: Nah itu ya, sobat ya, mungkin juga bisa kamu coba caranya. Kalau ngangkat telepon, jangan sampai kamu ngomong dulu. Tungguin dia tuh, kalau kamu kenal suaranya, oh ternyata ini buleku, pak leku, baru deh tuh kamu bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau emang hening, gak ada suaranya, gak ada siapa-siapa, wah itu patut banget dicurigai sebagai silent caller begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, just bridge to the future.
9: 103,9 FM, music hits and information.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara,
0: music hits and information. Prameswara.
10: Oke sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat Prameswara, di tengah pelemahan rupiah yang semakin hari semakin miris juga kalau aku lihatnya ya sob ya, itu pun juga berdampak di sektor-sektor yang lainnya, yang itu juga mengalami kenaikan harga ya sob ya. Tapi di balik itu, di sisi lainnya, ternyata industri peternakan ayam petelur di Lamongan itu menghadapi tekanan yang berat juga. Karena harga telur beberapa hari terakhir ini mengalami penurunan, sedangkan untuk pakan ternaknya itu mahal sobat ya. Dan juga untuk pakan ternak ini kan biasanya orang-orang juga ada yang impor gitu sob, untuk pakan ternak yang lebih bagus gitu ya. Nah ini pun juga berpengaruh pada hasil ternaknya sekaligus telur-telurnya. Tapi justru berbanding terbalik, kalau misalkan orang-orang biasanya produksinya ikut naik, kan juga ikutan naik ya sob ya, untuk harganya ya sob. Tapi kebalikannya adalah peternak ini ternyata mereka harga jualnya menurun drastis sob. Yang awalnya dengan harga normal Rp26.000, Rp25.000 gitu ya kisarannya, sekarang turun banget menjadi Rp21.500 per kilogramnya. Ini yang membuat para peternak akhirnya ya harus nomboki, karena mereka rugi ya sob ya, harga pakan, harga perawatan gak sebanding dengan harga jualnya. Jadi ya semoga aja setelah ini ada langkah yang konkret dari pemerintah untuk mengatasi agar para peternak gak terus-terusan mengalami kerugian sob. Karena kalau mengalami kerugian ya kasihan, mereka lama-lama bisa terancam usahanya dan bahkan bisa sampai gulung tikar begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
3: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
4: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
5: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
6: Oh, awalnya berapa yang
5: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
2: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
1: 103,9 FM Rama Suara.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
1: 103,9 FM Rama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Rame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di jauh-jauh pagi. Nah sobat Rame Suara, untuk kamu yang lagi struggle cari kerjaan, udah update CV tapi kayaknya kok gak tembus-tembus gitu ya. Terus kalaupun udah dipanggil interview malah bingung harus jawab pertanyaan dari HR kayak gimana gitu kan. Nah kalau kamu punya permasalahan yang seperti itu, kayaknya kamu harus banget untuk join di Prames Suara Talks. Navigasi karir, siap kerja bekali dirimu. Yang bakal diselenggarakan di tanggal 26 Mei 2026 nanti. Dari jam 9:30 sampai dengan jam 12 siang ya sob ya. Lokasinya ada di lantai 2 Kopi House. Dan kita bakal menampilkan narasumber yang eksklusif sob. Ada Pak Zamroni selaku Kepala Disnaker Kabupaten Lamongan. Terus juga ada Kak Putu Gede Fransua Sarjana selaku Business Manager yang akan ngebagiin materi soal upgrade CV ATS dan juga ngasih kamu teknik-teknik interview biar bisa lolos rekrutmen global. Selain itu, kamu juga bisa dapat networking dari diskusi bareng dengan para narasumber yang wow banget pengalamannya dan juga ilmunya itu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, gampang banget, langsung aja kamu DM ke IG-nya Prameswara 1039 atau kamu hubungi Lia di 0812-4913-3896. Cukup dengan Rp35.000 aja, kamu bisa berkesempatan untuk dapetin grand door prize voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000 kalau kamu beruntung.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat terima suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di cuap-cuap pagi hari Jumat ini. Dan semoga untuk informasi yang udah Rinda share ke kamu bisa bermanfaat, bisa menambah edukasi ataupun wawasan kamu. Tentunya lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin juga bisa menemani segala aktivitas kamu di hari Jumat ini. Nanti siang Rinda bakal balik lagi menemani kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tapi pagi hari ini Rinda mau pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
0: 103,9. Prameswara FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM, Prameswara.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wis, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brava Suara 103,9 FM. Music and information.

0: ekor tergantung pada ukuran bobot serta jenisnya. Tren kenaikan harga tahun ini dinilai jauh lebih produktif dibandingkan periode sebelumnya. Dengan jenis sapi premium berpostur besar dan gagah seperti limosin, pegon, serta simental tetap menjadi primadona utama yang dicari oleh konsumen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prambesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Prambesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya bayang? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Jumat 22 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kasus penganiayaan perempuan di Lamongan memanas. Korban sebut ada dugaan banyak korban lain. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Halo sobat, kembali mengabarkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan seorang perempuan asal Bojonegoro berinisial WJ, 26 tahun, di Lamongan yang kini semakin memanas. Kemarin, korban diketahui telah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Selama kurang lebih 2 jam di dalam ruangan, korban mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan terkait kronologi kekerasan yang menimpanya di sebuah penginapan di wilayah Lamongan. Hingga saat ini, kondisi korban dilaporkan masih trauma berat dan belum pulih secara fisik. Yang mengejutkan, WJ menduga kuat bahwa terduga pelaku berinisial KUS ini sudah sering beraksi. Ia meyakini ada banyak korban lain di luar sana, sehingga terus mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Dari pihak kepolisian, KBO Satreskrim Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya pemeriksaan pelaporan tersebut. Namun, status terlapor hingga saat ini masih sebatas calon saksi dan kasusnya murni masih dalam tahap penyelidikan. Demikian laporan dari saya, Lia. Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Tingkatkan kemandirian desa tangguh bencana Desa Geni Langit, Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Lasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif di Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan untuk tingkatkan kemandirian warga dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kegiatan penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif warga di Desa Geni Langit difokuskan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana tanah longsor yang menjadi ancaman utama di wilayah tersebut. Ketua penyelenggara kegiatan sekaligus dosen sanitasi Prodi Sanitasi Kampus Magetan Aris Prasetyo menjelaskan pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan relawan di sana dalam menangani krisis kesehatan saat bencana terjadi. Menurutnya, pada 1 hingga 3 hari pertama pasca bencana, masyarakat menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan pertolongan sebelum bantuan dari luar datang. Karena itu, relawan diberikan pelatihan pencarian korban, pertolongan pertama, triase atau pemilahan korban hingga teknis evakuasi korban menuju titik aman dan fasilitas kesehatan dasar.
4: Kedepannya adalah bagaimana relawan Genta ini, teman-teman dari kapasitas Genta ini untuk menangani krisis kesehatan. Biasanya di dalam tanggap darurat itu pada saat terjadinya bencana 1-3 hari itu adalah masyarakat yang bergerak untuk menolong. Nah, dari sinilah kapasitas ini yang nanti bergerak.
3: Selain itu, peserta juga mendapat materi sanitasi dasar wash water sanitation and hygiene meliputi penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan makanan, serta higien sanitasi guna mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Aris menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari mitigasi bencana melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Desa Geni Langit disebut telah memiliki kajian risiko bencana, pemetaan titik rawan longsor, jalur evakuasi serta rencana kontingensi dan operasi kebencanaan.
4: Terutama nanti kalau terjadi adanya korban, adanya krisis sanitasi, lah teman-teman dari Genta ini dan ini adalah kita tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, pengetahuannya, sanitasi tentang tanggap darurat dan bagaimana cara mengevakuasi dan pelaksanaan tentang tanggap darurat krisis kesehatan.
3: Sementara Ketua Distana Geni Langit Yani mengatakan, wilayah Geni Langit yang berada di kawasan pegunungan masih membutuhkan dukungan sarana kebencanaan seperti alat penyedot air untuk membersihkan material longsor di jalan curam agar tidak memicu kecelakaan maupun bencana susulan. Ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas relawan sekaligus kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi termasuk melalui penghijauan dan penguatan lingkungan untuk mencegah longsor.
4: Kita juga harus peningkatan kesadaran terhadap masyarakat terkait kebencanaan, penanganan, dan juga sebelum ada bencana kita pun harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan tanah kita seperti reboisasi dan lain-lain.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Lasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Cegah penyakit hewan, Ngawi intensifkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, geliat perdagangan ternak di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan peningkatan tajam. Pasar hewan dipadati transaksi sapi dan kambing yang datang dari berbagai daerah. Di tengah ramainya permintaan hewan kurban, pemerintah Kabupaten Ngawi memperketat pengawasan kesehatan ternak agar hewan yang beredar tetap aman dan layak dikurbankan. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap seluruh hewan yang masuk ke pasar hewan. Pedagang dari luar daerah pun diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai syarat utama lalu lintas ternak. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, menegaskan aturan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke wilayah Ngawi.
6: Untuk sapi ini saya kira banyak, ya, ini paling tidak itu 1.000 ekor lebih biasanya ini. Ya. Kambing juga 5 ribuan.
7: Ya. Syarat sendiri yang harus dipenuhi ketika sapi keluar daerah itu, Pak?
6: Ya.
7: Syaratnya?
6: Oh, syaratnya ya kita sertai dengan surat kesehatan hewan. Ini dari dinas kita di bidang kesehatan hewan ini juga nanti kalau ada yang melapor mau dikirim ke luar daerah itu harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan.
7: Jadi ini untuk pemantauan kesehatan sendiri seperti apa?
6: Ya, pemantauannya kita awali dari pasar hewan. Dari pasar hewan dan juga teman-teman yang di lapangan ini juga di tempat-tempat kalau orang Jawa nggak belantik itulah, pedagang-pedagang. Ya, pedagang-pedagang itu juga kita datangi, kita lakukan cek.
5: Peningkatan aktivitas ternak menjelang Idul Adha tahun ini terbilang cukup tinggi. Tercatat rata-rata sekitar 1.000 ekor sapi dan 5.000 ekor kambing asal Ngawi dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat. Meski hingga kini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit kulit lumpi dilaporkan nihil, pengawasan tetap dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak ingin lengah menghadapi potensi penyebaran penyakit hewan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Langkah pengawasan tersebut dilakukan agar masyarakat merasa lebih aman saat membeli hewan kurban, sekaligus menjaga kualitas dan kesehatan ternak di Kabupaten Ngawi selama momentum Idul Adha. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Geliat pasar hewan tikung. Berkah Idul Adha, harga sapi kurban di Lamongan melonjak 25%. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Aktivitas perdagangan hewan ternak di Pasar Hewan Tikung Kabupaten Lamongan mulai mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Ratusan pedagang serta pembeli dari berbagai daerah termasuk luar kota seperti Sidoarjo dan Gresik memadati area pasar untuk memburu sapi kurban lebih awal demi mendapatkan kualitas terbaik. Berdasarkan data dari pengelola pasar bernama Ajib, jumlah pedagang dan hewan ternak yang masuk ke lokasi ini melonjak sekitar 20% dibandingkan hari pasaran biasa, di mana dalam sehari pemasok sapi yang datang kini bisa menyentuh angka 100 ekor.
9: Ya, ada peningkatan kehadiran pedagang itu.
10: Untuk sapi masuknya sendiri juga meningkat.
9: Ya, ada. Kita 20%.
11: 20%.
12: Kalau dibanding hari biasa?
9: Ya, jauh, Mas.
12: Jauh, ya. Kalau perkiraan sendiri ramai.

0: dengan jenis sapi premium berpostur besar dan gagah seperti limosin, Bacon, serta Simental tetap menjadi primadona utama yang dicari oleh konsumen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prambesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Prambesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara, selamat siang dan kembali lagi barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan ya, sobat gak kerasa ya udah hari Jumat aja, kayaknya tuh kayak lebih plong, lebih fresh gitu loh kalau hari Jumat. Dan sekarang memang jalanan lagi sepi ya sob ya, karena banyak orang-orang, khususnya laki-laki sih, yang mereka sedang menunaikan salat Jumat. Karena memang ya itu sebuah kewajibannya ya sobat ya. Terus juga untuk kamu yang siang hari ini mungkin lagi beraktivitas, jangan lupa ya sob ya, kabarin ke Linda bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin siang hari ini maksudnya. Dan boleh juga kalau kamu lagi makan siang atau apapun aktivitasmu, kamu sharing barengan sama Linda lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara.
0: Music Hits and Information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramah Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Nah, kali ini Sobat, Rinda ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Dari pertigaan Pucuk terlihat kalau udah padat ya Sob ya siang hari ini. Dan sepertinya ini awet sampai dengan nanti juga bakal padat gitu Sob untuk lalu lintasnya ya. Karena memang perbaikan jembatan Kesambi masih berlangsung sampai dengan November nanti. Jadi ya wajar kalau memang ada kepadatan yang ada di pertigaan Pucuk itu. Karena memang untuk sampai sekarang sistem kontraflow masih terus berlaku begitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin mau lewat jalan nasional ke arah Lamongan, arah Gresik, lebih baik cari jalur alternatif lain aja kalau emang kamu buru-buru. Tapi kalau memang kamu pengennya lewat jalan nasional ya sabar-sabar terlebih dahulu aja begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
2: Perjalanan rombongan jamaah PT Tour Indo Tour and Travel beserta konsorsium dari Jakarta menuju Tanah Suci telah berjalan dengan sangat lancar. Rombongan yang bertolak menggunakan maskapai Saudi Airlines ini telah tiba di Jeddah dengan selamat. Seluruh rangkaian perjalanan mulai dari titik keberangkatan di Surabaya dan Jakarta hingga rombongan tiba di Hotel Transit dilaporkan berada dalam keadaan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mengetahui cerita selengkapnya mengenai kelancaran perjalanan ini, mari kita simak penuturan langsung dari Bapak Haji Farid, selaku pimpinan dari PT Tour Indo Tour and Travel.
3: Rombongan Tour Indo dan juga konsorsium dari Jakarta, kami naik dengan pesawat Saudi Airlines tepat pukul 12:30 malam dari Jakarta, landing Jeddah pada pukul 8 pagi. Begitu turun ternyata Allah memberikan kesempatan yang luar biasa pada kita, sebab hampir keberangkatan dari Surabaya, Jakarta, Jeddah sampai ke Hotel Transit, alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sesuai dengan rencana.
2: Setelah beristirahat sejenak, rombongan langsung menyelesaikan ibadah umroh selepas maghrib. Kini, seluruh jamaah mulai bersiap menuju puncak haji yang ada di Arafah.
3: Begitu tiba di Hotel Transit pada saat duhur, kami istirahat sebentar. Kemudian setelah maghrib, kami menyelesaikan kewajiban kita untuk menyempurnakan umroh. Setelah kita mengambilnya di Lam-Lam pada kesempatan sebelum pesawat kami landing. Banyak cerita tentang kegiatan dari pertama, yaitu bertawaf dan bersa'i, dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menata hati, menata jiwa dan raga dalam rangka menyongsong keberangkatan kita ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti.
2: Dengan suhu udara yang begitu menyengat, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Ini dia langkah antisipasi untuk menghadapi iklim ekstrim tersebut.
3: Ya, memang terik sekali jika di luar. 47 derajat, bisa dibayangin ya, jika di luar. Nah, strateginya dokter pembimbing kami bagaimana menghadapi kondisi situasi iklim yang sangat berbeda dengan Indonesia, dengan kelembapan yang sangat tipis, terik matahari yang luar biasa, maka disarankan untuk 2 jam sekali kita minum air. Jangan menunggu haus baru kita minum. Tapi usahakan setiap saat kita minum dikit-dikit gitu sehingga tidak kembung. Okay. Itu diantara tips untuk bagaimana menjaga dan menghadapi iklim yang sangat ekstrim ini.
2: Kabar baiknya, cuaca yang ekstrim ini diimbangi dengan perbaikan sejumlah fasilitas penting guna menjaga kenyamanan jamaah selama beribadah.
3: Terutama kualitas tendanya diperbaiki, toiletnya juga diperbaiki, AC-nya sangat dingin meskipun di tengah Padang Sahara.
2: Menutup laporannya, teriring pula doa tulus bagi umat muslim yang saat ini masih menanti panggilan untuk beribadah ke Tanah Suci.
3: Tentu kami berdoa mudah-mudahan untuk jamaah-jamaah yang belum terdaftar atau belum berdaftar haji, harapan saya Allah memberikan kemurahan, murah rezeki, murah kesehatannya, murah imannya sedemikian rupa, sehingga Allah akan mempermudah pendaftarannya, sehingga juga akan mencukupkan rezeki yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji ini.
1: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
0: 103,9 FM,
4: Brahma Suara.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prameswara masih barengan sama Rinda tentunya di jawab-jawab pagi. Nah sahabat Prameswara, kalau hari Jumat ini kan beberapa sektor pekerjaan itu ada yang WFH ya sob ya, alias work from home. Seperti ASN ada yang WFH, terus juga mungkin orang-orang yang pekerjaannya bisa dialihkan ke rumah. Nah kantornya juga menerapkan hal yang serupa ya sob ya, alias kebijakan bekerja dari rumah. Tapi untuk kebijakan WFH itu kan dulu juga sempat dibilang sama menteri ya sob ya, kalau akan dievaluasi setelah 1 bulan berjalan. Dan sekarang baru aja ada pemberitahuan kalau pemerintah ternyata menetapkan kebijakan WFH ini berlanjut untuk beberapa waktu ke depan gitu sob. Karena mereka ngelihat untuk situasi global sekarang ini, perang masih ada, terus juga mungkin agar kita bisa menghemat BBM dan lain sebagainya. Makanya kenapa mereka memutuskan untuk kebijakan WFH masih diteruskan bagi pada pekerja yang sektornya bisa di WFH-kan begitu sobat ya. Jadi diperpanjang dan hari Jumat masih ada yang WFH begitu intinya ya. Dan juga untuk info lainnya sobat masih barengan sama Rinda. Rinda masih menemani kamu nih sampai dengan jam 12 siang nanti tentunya di Prames Wadah.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara. Gak kerasa ya, udah jam 12 aja, berarti waktunya Linda untuk pamit undur diri. Dan semoga informasi yang udah Linda sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah edukasi ataupun wawasan kamu. Besok kita ketemu lagi ya Sob ya, jam 8 sampai dengan jam 12 siang tentunya masih sama Linda. Tapi kalau siang hari ini, Linda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Paling Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200, Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
12: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future.
13: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM, Prameswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Saya mencintai Ainun. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun. Karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Di Bandung, di sana, kuliah.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 22 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kasus penganiayaan perempuan di Lamongan memanas. Korban sebut ada dugaan banyak korban lain. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Halo sobat, kembali mengabarkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan seorang perempuan asal Bojonegoro berinisial WJ, 26 tahun, di Lamongan yang kini semakin memanas. Kemarin, korban diketahui telah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Selama kurang lebih 2 jam di dalam ruangan, korban mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan terkait kronologi kekerasan yang menimpanya di sebuah penginapan di wilayah Lamongan. Hingga saat ini, kondisi korban dilaporkan masih trauma berat dan belum pulih secara fisik. Yang mengejutkan, WJ menduga kuat bahwa terduga pelaku berinisial KUS ini sudah sering beraksi. Ia meyakini ada banyak korban lain di luar sana, sehingga terus mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Dari pihak kepolisian, KBO Satreskrim Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya pemeriksaan pelaporan tersebut. Namun, status terlapor hingga saat ini masih sebatas calon saksi dan kasusnya murni masih dalam tahap penyelidikan. Demikian laporan dari saya, Lia. Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Tingkatkan kemandirian desa tangguh bencana Desa Geni Langit, Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Lasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif di Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan untuk tingkatkan kemandirian warga dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kegiatan penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif warga di Desa Geni Langit difokuskan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana tanah longsor yang menjadi ancaman utama di wilayah tersebut. Ketua penyelenggara kegiatan sekaligus dosen sanitasi Prodi Sanitasi Kampus Magetan Aris Prasetyo menjelaskan pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan relawan di istana dalam menangani krisis kesehatan saat bencana terjadi. Menurutnya, pada 1 hingga 3 hari pertama pasca bencana, masyarakat menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan pertolongan sebelum bantuan dari luar datang. Karena itu, relawan diberikan pelatihan pencarian korban, pertolongan pertama, triase atau pemilahan korban hingga teknis evakuasi korban menuju titik aman dan fasilitas kesehatan dasar.
4: Kegiatan ini adalah bagaimana relawan Genta ini, teman-teman dari kapasitas Genta ini untuk menangani krisis kesehatan. Biasanya di dalam tanggap darurat itu pada saat terjadinya bencana 1-3 hari itu adalah masyarakat yang bergerak untuk menolong. Nah, dari sinilah kapasitas ini yang nanti bergerak.
3: Selain itu, peserta juga mendapat materi sanitasi dasar Wash Water Sanitation and Hygiene meliputi penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan makanan, serta higien sanitasi guna mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Aris menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari mitigasi bencana melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Desa Geni Langit disebut telah memiliki kajian risiko bencana, pemetaan titik rawan longsor, jalur evakuasi serta rencana kontingensi dan operasi kebencanaan.
4: Terutama nanti kalau terjadi adanya korban, adanya krisis sanitasi, lah teman-teman dari kita ini adalah kita tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, pengetahuannya, sanitasi tentang tanggap darurat dan bagaimana cara mengevakuasi dan pelaksanaan tentang tanggap darurat krisis kesehatan.
3: Sementara Ketua Distana Geni Langit Yani mengatakan, wilayah Geni Langit yang berada di kawasan pegunungan masih membutuhkan dukungan sarana kebencanaan seperti alat penyedot air untuk membersihkan material longsor di jalan curam agar tidak memicu kecelakaan maupun bencana susulan. Ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas relawan sekaligus kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi termasuk melalui penghijauan dan penguatan lingkungan untuk mencegah longsor.
5: Kita juga harus peningkatan kesadaran terhadap masyarakat terkait kebencanaan, penanganan, dan juga sebelum ada bencana kita pun harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan tanah kita seperti reboisasi dan lain-lain.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Lasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Cegah penyakit hewan, Ngawi intensifkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, geliat perdagangan ternak di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan peningkatan tajam. Pasar hewan dipadati transaksi sapi dan kambing yang datang dari berbagai daerah. Di tengah ramainya permintaan hewan kurban, pemerintah Kabupaten Ngawi memperketat pengawasan kesehatan ternak agar hewan yang beredar tetap aman dan layak dikurbankan. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap seluruh hewan yang masuk ke pasar hewan. Pedagang dari luar daerah pun diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai syarat utama lalu lintas ternak. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, menegaskan aturan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke wilayah Ngawi.
7: Untuk sapi ini saya kira banyak, ya, ini paling tidak itu 1.000 ekor lebih biasanya ini. Ya. Kambing juga 5 ribuan. Ya.
8: Syarat sendiri yang harus dipenuhi ketika sapi keluar daerah itu, Pak?
7: Ya.
8: Syaratnya?
7: Oh, syaratnya ya kita sertai dengan surat kesehatan hewan. Ini dari dinas kita di bidang kesehatan hewan ini juga nanti kalau ada yang melapor mau dikirim ke luar daerah itu harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan.
8: Jadi ini untuk pemantauan kesehatan sendiri seperti apa?
7: Ya, pemantauannya kita awali dari pasar hewan. Dari pasar hewan dan juga teman-teman yang di lapangan ini juga di tempat-tempat kalau orang Jawa nggak belantik itulah, pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang itu juga kita datangi, kita lakukan cek.
6: Peningkatan aktivitas ternak menjelang Idul Adha tahun ini terbilang cukup tinggi. Tercatat rata-rata sekitar 1.000 ekor sapi dan 5.000 ekor kambing asal Ngawi dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat. Meski hingga kini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit kulit lumpi dilaporkan nihil, pengawasan tetap dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak ingin lengah menghadapi potensi penyebaran penyakit hewan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Langkah pengawasan tersebut dilakukan agar masyarakat merasa lebih aman saat membeli hewan kurban, sekaligus menjaga kualitas dan kesehatan ternak di Kabupaten Ngawi selama momentum Idul Adha. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Geliat pasar hewan tikung. Berkah Idul Adha, harga sapi kurban di Lamongan melonjak 25%. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Aktivitas perdagangan hewan ternak di Pasar Hewan Tikung Kabupaten Lamongan mulai mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Ratusan pedagang serta pembeli dari berbagai daerah termasuk luar kota seperti Sidoarjo dan Gresik memadati area pasar untuk memburu sapi kurban lebih awal demi mendapatkan kualitas terbaik. Berdasarkan data dari pengelola pasar bernama Ajib, jumlah pedagang dan hewan ternak yang masuk ke lokasi ini melonjak sekitar 20% dibandingkan hari pasaran biasa, di mana dalam sehari pemasok sapi yang datang kini bisa menyentuh angka 100 ekor.
10: Ya, ada peningkatan kehadiran pedagang itu.
11: Untuk sapi masuknya sendiri juga meningkat.
10: Ya, ada. Kita 20%.
12: 20%.
11: Kalau hari biasa berapa?
12: Kalau dibanding hari biasa?
10: Nah, jauh, Mas.
12: Jauh, ya. Kalau perkiraan sendiri ramenya nah, hari ini atau minggu depan?
10: Harganya itu mendekati, Mas. Mendekati hari ini. Hari ini.
9: Tingginya permintaan pasar ini berdampak langsung pada kenaikan harga jual sapi siap kurban yang terdongkrak naik hingga mencapai 25% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Seorang pedagang sapi setempat bernama Ridwan mengungkapkan bahwa jika sebelumnya satu ekor sapi rata-rata dijual dengan harga 20 juta, kini nominalnya sudah merangkak naik hingga menyentuh angka 25 juta per ekor, tergantung pada ukuran bobot serta jenisnya. Tren kenaikan harga tahun ini dinilai jauh lebih produktif dibandingkan periode sebelumnya. Dengan jenis sapi premium berpostur besar dan gagah seperti limosin, pegon, serta simental tetap menjadi primadona utama yang dicari oleh konsumen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Prama Suara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang...

0: bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027 kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
5: Prabesuara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Brahma Suara.
1: Music and Information. Brahma Suara.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Curuk banget, anjing.
0: Wah. Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir kita.
1: Kamu yang diusir. Kenapa kan? Ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing.

0: kita harus pindah ke ibu kota, mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Prames Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: Prameswara.
0: News, hits and information. Prameswara.

Even

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa

0: bertahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soft Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Prime Suara 103,9 FM.
4: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
5: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
6: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
7: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
8: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
9: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
10: Awalnya berapa yang
9: awalnya paling 150 atau 200, Pak.
6: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, gak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
10: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future.
11: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 Prameswara FM.

107,9 FM. Music and information.

Profesora 103,9.

0: Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, geledah ponpes dugaan kiai cabul di Jabon, polisi sita kasur hingga dokumen perizinan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Satreskrim Polres Ponorogo menggeledah pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan pasca penetapan pimpinan ponpes berinisial JYD sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri. Kasat Reskrim AKP Imam Muljali mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan guna menguatkan proses penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang dari kamar pribadi tersangka.
2: Ya, pada hari ini kita melakukan penggeledahan. Tujuan dari penggeledahan adalah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tadi kita melakukan penyitaan untuk alat satu kasur dan dokumen-dokumen perizinan terkait berdirinya pondok itu aja.
1: Barang bukti yang diamankan diantaranya satu kasur, pakaian ternoda, tisu hingga dokumen perizinan pondok pesantren. Imam menjelaskan kasur yang disita merupakan milik tersangka dan berada di kamar pribadi pelaku. Selain kasur, penyidik juga menemukan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pencabulan tersebut. Menurut Imam, seluruh barang bukti ditemukan di kamar pribadi tersangka yang berada di area pondok pesantren.
2: Ada baju yang mungkin ada noda-noda bekas itu, sama kenapa kita sama tisu.
3: Yang dicek ruangan mana saja?
2: Ruangannya.

0: Di Solo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten Ngawi setelah dua pelajar kakak beradik meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Raya Ngawi Solo. Tepatnya di depan Desa Pasar Ngale, Kecamatan Paron, Rabu sore sekitar pukul 16.10 WIB. Kedua korban yakni Muhammad Hasyim Murdilah, 16 tahun pelajar kelas 10 MAN 1 Ngawi, bersama adiknya Ahmad Lubul Akil, 10 tahun siswa kelas 4 SD Islam Terpadu Harum Ngawi. Saat kejadian, keduanya diketahui tengah perjalanan pulang sekolah menuju rumah mereka di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengonfirmasi identitas kedua korban. Keduanya warga setempat yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Insiden memilukan itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Paron. Berdasarkan keterangan warga, sepeda motor yang dikendarai Hasyim diduga menabrak kendaraan di depannya hingga keduanya terjatuh ke sisi kanan. Di saat bersamaan, sebuah truk dari arah Solo menuju Ngawi melintas dan diduga langsung menabrak kedua korban. Setelah kejadian, kendaraan tersebut langsung melarikan diri meninggalkan lokasi.
2: Sudah ngeletak, sudah tidur, sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah nggak bisa apa-apa.
3: Posisinya di tengah jalan?
2: Iya, posisi sudah
3: berapa
2: di tengah
3: orang?
2: Jalan. Dua orang.
3: Dua orang. Itu masih pakai seragam sekolah atau gimana?
2: Masih pakai seragam sekolah.
3: Kondisinya meninggal atau gimana?
2: Kondisinya udah kayak meninggal, udah meninggal.
3: Ada sepeda motornya juga tadi?
2: Ada.
3: Tapi apa sama apa gitu?
2: Nggak tahu. Lawannya apa saya nggak tahu.
3: Itu orang sini atau gimana?
2: Siapa?
3: Yang korbannya itu?
2: Korbannya ya orang Sangaan sini katanya.
3: Tapi masih sekolah ya?
2: Masih sekolah.
1: Suasana haru pecah ketika keluarga korban tiba di tempat kejadian. Tangis histeris orang tua korban tak terbendung saat melihat kedua anak mereka sudah dalam kondisi meninggal dunia di tengah guyuran hujan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk proses visum. Sementara sepeda motor korban diamankan menjadi barang bukti. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penyelidikan guna memburu kendaraan truk yang diduga terlibat tabrak lari tersebut. Aparat yang menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi yang melarikan diri usai kecelakaan maut tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, di Senakawan Lamongan terjunkan 184 petugas dan mahasiswa awasi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 184 petugas gabungan guna memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan syariat Islam. Pengawasan itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di berbagai titik penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Lamongan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Erlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijayakusuma. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan kurban sesuai syariat. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging serta organ dalam hewan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau kerusakan. Disnakeswan juga memastikan seluruh lokasi penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama dan regulasi pemerintah sebelum pelaksanaan kurban berlangsung. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita masih di kota Lamongan. Sobat Bupati Yuronur dan Konsul India bahas strategi penguatan investasi jangka panjang di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menggelar diskusi strategis guna memperkuat hubungan

0: Kerjasama ekonomi dan peluang investasi baru bersama Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhat. Pertemuan formal tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuror Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara di Guest Home Pendopo Lokatantra pada Kamis 21 Mei 2026. Bupati Lamongan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 4 hingga 5 perusahaan asal India yang mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di wilayah Lamongan. Hal mana menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyediakan pelayanan birokrasi yang optimal serta menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi para investor asing. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara memaparkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 telah berhasil menembus angka 143,84 juta dolar AS atau setara dengan 2,55 triliun. Meskipun investasi dari India belum masuk dalam jajaran 5 besar penanaman modal asing, lintasan tren ekonomi menunjukkan potensi kemitraan jangka panjang yang sangat kuat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Merespon hal tersebut, Manoj Bhat menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang interaktif untuk memetakan sektor potensial yang paling cocok, di mana pihak India juga menawarkan berbagai program partisipasi aktif termasuk pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa berprestasi asal Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati, Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam, sobat ya. Buat kamu yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib, yang kiranya kamu melaksanakan ya, segera melaksanakan kebutuh sholat isya ya sobat ya, daripada kamu nunda-nunda ya. Dan sobat, bersama dengan aku ya, lihat tentu saja dengan topik yang menarik di malam hari ini ya. Malam hari kita akan ngebahas seputar pantau harga kebutuhan pokok dan hewan kurban, karena kita sudah mendekati beberapa hari menuju Idul Adha ya sobat ya. Dan jadi aku bakal bawa update pantauannya, antara dari segi harga, gaya hidup. Tentu saja sekarang ya, urusan tentang ini tuh lagi bau-bau yang namanya sate, arang, gulai ya. Atau mungkin di rumah kamu udah ada yang stok tusuk sate, ada sobat yang setiap Idul Adha bikin sate pasti di rumahnya ada. Nah kalau kamu kayak gitu berarti kamu samaan sama aku, karena tipe-tipe kayak gini tuh biasanya jauh-jauh hari udah nyiapin ya sobat. Dan nih ya sobat, biar takutnya pas hari H kalau baru beli tuh udah kehabisan duluan. Kayak misal arang atau tepung untuk bakso, mungkin buat kamu yang suka bikin bakso pas Idul Adha ya. Tapi nih ya sobat, sebelum mikirin satenya nih, biasanya urusannya kalau misal bumbu-bumbu dapur atau bahan-bahan pembuatan sate, bakso, gulai, itu juga beresiko naik. Beresiko naik ya. Tentu saja seperti ini akan kita bahas gimana nanti update-nya, entah dari segi hewan kurban, kemudian bahan di pasar ya, gimana ya. Kalau kamu udah tahu update-nya, kamu boleh banget aja sharing ke WhatsApp Radio Prameswara ya sobat ya, di 0812-302-1039. Atau kamu bisa banget join-join aja, langsung komen-komen di Express Radio. Dan spesial buat kamu malam hari ini, aku bakal setelin lagu dari BTS Dynamite. Tapi jangan kemana-mana ya, karena aku masih punya topik-topik seputar update Idul Adha bareng aku, yang tentunya asik ya.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
3: Perjalanan rombongan jamaah PT Tur Indo Tour and Travel beserta konsorsium dari Jakarta menuju Tanah Suci telah berjalan dengan sangat lancar. Rombongan yang bertolak menggunakan maskapai Saudi Airlines ini telah tiba di Jeddah dengan selamat. Seluruh rangkaian perjalanan mulai dari titik keberangkatan di Surabaya dan Jakarta hingga rombongan tiba di Hotel Transit dilaporkan berada dalam keadaan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mengetahui cerita selengkapnya mengenai kelancaran perjalanan ini, mari kita simak penuturan langsung dari Bapak Haji Farid, selaku pimpinan dari PT Tur Indo Tour and Travel.
4: Rombongan Tur Indo dan juga konsorsium dari Jakarta, kami naik dengan pesawat Saudi Airlines tepat pukul 12:30 malam dari Jakarta, landing Jeddah ada pukul 8 pagi. Begitu turun ternyata Allah memberikan kesempatan yang luar biasa pada kita, sebab hampir keberangkatan dari Surabaya, Jakarta, Jeddah sampai ke Hotel Transit, alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sesuai dengan rencana.
3: Setelah beristirahat sejenak, rombongan langsung menyelesaikan ibadah umroh selepas maghrib. Kini, seluruh jamaah mulai bersiap menuju puncak haji yang ada di Arafah.
4: Begitu tiba di Hotel Transit pada saat duhur, kami istirahat sebentar. Kemudian setelah maghrib, kami menyelesaikan kewajiban kita untuk menyempurnakan umroh. Setelah kita mengambilnya di Lam-Lam pada kesempatan sebelum pesawat kami landing. Banyak cerita tentang kegiatan dari pertama, yaitu bertawaf dan bersa'i. Dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menata hati, menata jiwa dan raga dalam rangka menyongsong keberangkatan kita ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti.
3: Dengan suhu udara yang begitu menyengat, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Ini dia langkah antisipasi untuk menghadapi iklim ekstrim tersebut.
4: Ya, memang terik sekali jika di luar. 47 derajat, bisa dibayangin ya, jika di luar. Nah, strateginya dokter pembimbing kami bagaimana menghadapi kondisi situasi iklim yang sangat berbeda dengan Indonesia, dengan kelembapan yang sangat tipis, terik matahari yang luar biasa, maka disarankan untuk 2 jam sekali kita minum air. Jangan menunggu haus baru kita minum. Tapi usahakan setiap saat kita minum dikit-dikit gitu sehingga tidak kembung. Itu diantara tips untuk bagaimana menjaga dan menghadapi iklim yang sangat ekstrim ini.
3: Kabar baiknya, cuaca yang ekstrim ini diimbangi dengan perbaikan sejumlah fasilitas penting guna menjaga kenyamanan jamaah selama beribadah.
4: Terutama kualitas tendanya diperbaiki, toiletnya juga diperbaiki, AC-nya sangat dingin meskipun di tengah Padang Sahara.
3: Menutup laporannya, teriring pula doa tulus bagi umat muslim yang saat ini masih menanti panggilan untuk beribadah ke Tanah Suci.
4: Tentu kami berdoa mudah-mudahan untuk jamaah-jamaah yang belum terdaftar atau belum berdaftar haji, harapan saya Allah memberikan kemurahan, murah rezeki, murah kesehatannya, murah imannya sedemikian rupa, sehingga Allah akan mempermudah pendaftarannya, sehingga juga akan mencukupkan rezeki yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji ini.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.

0: dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam ya Sobat Prameswara ya. Dan spesial aku bakal update terkait lalu lintas di malam hari ini ya Sobat ya. Biar kamu yang mungkin pulang kerja atau baru mau berangkat kemana, boleh banget ya, biar kamu setidaknya tahu update di malam hari ini gimana sih lalu lintasnya gitu ya Sobat ya. Dan ini kalau kamu mau join, aku bisa lihatin ya Sobat, CCTV-nya itu di SP Radio. Kamu bisa join-join aja di SP Radio, tepatnya di Radio Prameswara FM gitu ya Sobat ya. Dan ini, nah sekarang aku pantau di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya Sobat. Di perlintasan kereta apinya nih sedang ngumpul banyak nih pengendara roda 2 ya Sobat. Kemungkinannya habis ini akan ada kereta yang melintas di sana. Nah Sobat, jalur ini tuh termasuk rame ya untuk orang-orang yang mau melintas di rel kereta. Tapi sayang banget medannya tuh kerikil, jadi beresiko kamu untuk kepleset jatuh ya. Jadi kamu kalau boncengan di sini pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Kalau kamu sendiri juga berhati-hati biar gak kepleset, gak jatuh gitu ya Sobat ya. Dan termasuk di jalan rayanya pun ini juga di sini biasanya rame sih Sobat. Jadi kamu gak usah buru-buru ya, tetap berhati-hati ya. Di situ biasanya ada dari rumah sakit orang-orang yang melintas nyebrang belok dari situ. Jadi gak usah buru-buru, keselamatan kamu yang utama. Nah ini aku cek lagi ya, salah satu lagi di Simpang 4 Andanwangi nih Sobat. Nah sore hari ini, malam hari ini agak ramai ya. Bahkan ada bus elep yang lewat, kemudian ada roda 4. Nah ini cukup ramai sih di sini ya. Nah agak rancu juga, ada yang belok kanan, belok kiri, ada yang mau lurus. Nah ini tapi kamu gak usah khawatir Sobat, ada Pak Ogah ya di sini yang siap bantu kamu. Kamu mau lurus aja atau mau belok-belok ya boleh banget. Tapi karena ini rame ya, keselamatan tetap di kamu Sobat kuncinya. Jadi kamu gak usah buru-buru ya, tetap tole-tole dulu kalau mau belok ya, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas gitu. Itu ya Sobat, sementara update di malam hari ini ya. Untuk cuaca sendiri sih ini ada di bagian yang agak gerimis ya Sobat. Tapi terkait update-nya habis ini aku bakal pantau dari BMK, info BMKG ya Sobat. Nah ini ada sebagian dari Lamongan yang sudah terjadi hujan nih Sobat. Kamu jangan lupa mantelnya dibawa ya kalau pengendara motor. Kalau kamu pengendara roda 4 ya, mobil, truk, kamu juga boleh. Tapi berhati-hati ya, biasanya arah pandangnya kita jadi berkurang karena hujan. Gitu ya Sobat ya, sementara update di malam hari ini. Spesial buat kamu, masih punya banyak list lagu yang siap nemenin kamu di malam hari ini. Tetap berhati-hati dan semoga selamat sampai tujuan.
3: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
5: Bayangin ya Sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri.

0: Terus tiba-tiba di tahun 2027 kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya apa sih 150 atau 200, Pak?
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Aplikasi Cap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Prameswara.
6: News, Health and Information. Prameswara.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait diskusi hari ini ya, kita akan ngebahas seputar jelang Idul Adha. Dan ini update-nya ya, informasi yang aku dapat dari DPKH ya sobat ya, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan tentu saja. Stok sapi dan kambing kurban di Lamongan dipastikan aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lamongan ya sobat, menyiapkan lebih dari 6.000 ekor sapi serta 25.000 ekor kambing dan domba. Jumlah ini sebenarnya cukup banget nih buat memenuhi lonjakan permintaan saat Hari Raya Idul Adha. Dan berikut rincian pantauan dari DPKH ya Lamongan tahun ini tuh, ketersediaan melimpah, pengawasan kesehatan juga ketat, dan layanan juleha dan kelayakan daging juga disiapkan. Ketersediaan melimpah ya sobat, pasokan disiapkan mengalami surplus sehingga masyarakat gak usah khawatir nih atas kelangkaan hewan kurban di pasaran lokal. Kemudian untuk pengawasan ketat kesehatan ya, pemeriksaan hewan kurban sendiri ya sobat dilakukan secara intensif di berbagai lapak penjualan. DPKH bekerjasama dengan petugas gabungan, yaitu mengetatkan pengawasan lalu lintas ternak di wilayah perbatasan untuk mencegah penyakit seperti PMK dan LSD. Jadi kamu gak usah khawatir nih sobat, karena dari DPKH-nya kita Lamongan ya utamanya, itu sudah mempersiapkan dengan bagus. Kemudian layanan juleha dan kelayakan daging ya, DPKH memberikan sosialisasi jurus sembelih halal atau juleha kepada takmir masjid untuk memastikan bahwa hewan yang disembelih sesuai dengan standar ASU, aman, sehat, utuh, dan tentunya halal sobat. Kalau misal hewannya juga udah dibunuh tapi gak halal ya, itu jadi PR banget sih sobat. Jadi ini sudah dipastiin ya, 3 poin penting ya. Informasi layanannya, kamu bisa beli praktis ya, mencari hewan ternak secara daring, dapat mengakses resmi portal Si Sapi Lamongan. Nah itu ya sobat ya. Kemudian izin pemotongan untuk tata cara pengajuan, persetujuan lokasi pemotongan, kurban, takmir, dan panitia juga menunjuk panduan yang disediakan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Jadi harus sesuai ya sobat ya. Gitu, itu update-nya. Kalau misal kamu punya update lainnya seputar persiapan menuju atau jelang Idul Adha, kamu boleh banget komen-komen aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Jangan kemana-mana ya.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputar update jelang Idul Adha nih ya. Aku dapat informasi dari Dinas Kesehatan juga ya. Masih dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan nih sobat. Nah ini ada informasi mengenai persetujuan tempat pemotongan hewan kurban nanti ya. Itu bisa kamu akses langsung aja di Instagramnya ya. Itu tinggal scan sih. Paling lambat nanti di tanggal 25 Mei ya sobat ya. Link materi kurban sama form persetujuan gitu. Jadi kamu perlu akses ini ya sobat ya. Bisa melalui email maupun WA, tanya dulu. Nah itu kamu bisa baca-baca juga, di captionnya udah dijelasin. Masih seputar update terkait jelang Idul Adha, ini aku dapetin update ya sobat. Harga hewan kurban di Kabupaten Lamongan tuh ya, terutama sapi nih sobat, sedang mengalami kelonjakan cukup signifikan sebenarnya ya pasti ya. Biasanya emang di fase-fase mau Idul Adha ya pasti ada kenaikan ya, karena orang pada nyari. Dan kenaikannya ya sobat itu sekitar 20-25% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah lonjakan ini tuh ya sobat sebenarnya dipicu oleh tingginya permintaan pasar. Karena emang mau Idul Adha banyak yang nyari ya, mumpung banyak yang nyari jadi dinaikin. Dan biasanya orang yang nyari buat Idul Adha kan tingkat urgensinya tinggi ya sobat, orang nyari emang butuh gitu. Jadi ya udah sih dinaikin. Nah ini aku akan update ya sobat terkait berapa sih masing-masingnya ya. Kalau misal harga sapi nih ya, ukuran rata-rata yang tahun lalu tuh sebenarnya di angka 20 juta, tapi tahun ini di 23-25 juta per ekor. Lumayan ya, naiknya di 3 jutaan, 3-5 juta. Sapi jenis limosin, simental, dan pegon masih menjadi primadona ya, banyak dicari. Dan alternatif kambing ya sobat, akibat kenaikan harga sapi yang cukup tajam, banyak orang beralih melirik domba. Nah siapa tahu nih ya, ini update-nya sih masih stabil dan terjangkau harganya. Tapi bonus ya, biasanya kalau tiba-tiba kayak gini tuh biasanya malah tengkulak atau pedagang itu ya naikin karena banyak yang nyari gitu. Untuk memantau pembaruan harga harian ya, lokasinya bisa kamu cek langsung di data resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan ya. Buat kamu yang masih di sekitar area tersebut, beli hewan juga bisa langsung di pusat-pusat penjualan, di pasar tempat sekitaran kamu. Gitu ya sobat ya. Itu sementara update kayak persetujuan pemotongan tempat ya hewan kurban dan terkait harga yang mengalami pelonjakan. Habis ini kita coba ngebahas seputar sisi lain nih. Apa sih dampaknya dari kelonjakan ini? Apakah cuma di hewan kurban aja yang naik atau mempengaruhi harga lain-lain di pasar? Tetap stay tune bareng aku di Prama Suara ya tentunya ya. Di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: possibly 2020, I might decide to run for presidency of the United States. This is what a president is supposed to look like.
1: 103.9 FM, Music Hits and Information.
2: 103.9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputar update terkait menjelang Idul Adha nih ya. Aku mau ngasih tahu kamu nih sobat, utamanya di Kabupaten Lamongan ya. Kamu gak usah khawatir karena ternyata ya sekarang dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tuh tadi ya udah aku infoin kalau memang sudah sangat melakukan pengawasan kesehatan secara ketat nih sobat. Dan ini ada update lagi, ternyata mereka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lamongan menerapkan 4 utama pengawasan. Ini aku jelasin ya sobat ya. Untuk memastikan hewan kurban tuh bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK serta lumpy skin disease LST sebelum dibeli sama warga nih sobat. Yang pertama ada penyekatan dan pengawasan lalu lintas ternak. Pengetatkan penyekatan lalu lintas ya, ini tentu saja dilakukan dengan pengetatan di titik perbatasan seperti wilayah Jombang, Lamongan itu kayak gitu biar tidak ada apa ya, hewan yang baru masuk ya udah sakit di luar daerah terus menyerangnya ada di dalam. Nah jadi pengetatan udah dilakuin di perbatasan Jombang Lamongan. Kemudian pemeriksaan lapak penjualan, petugas medik veteriner ya rutin turun langsung ke lapak-lapak pedagang di seluruh kecamatan. Hewan yang sehat lolos pemeriksaan dan akan diberi tanda khusus di hewannya ya, serta surat keterangan nih. Jadi buat kamu ya sobat, biasanya ada tanda-tanda khusus, habis ini aku bakal cekin deh tanda khususnya itu semacam apa ya biar kamu lebih detail ya sobat ya. Dan selanjutnya mereka mengalami karantina nih hewannya yang terindikasi sakit. Hewan yang menunjukkan gejala PMK dan LST tidak langsung ditolak ya sobat ya, tapi mereka melakukan isolasi kepada hewan, disembuhkan dulu dengan diobati sebelum pada akhirnya mereka targetnya adalah layak untuk diperjualbelikan. Gitu ya sobat ya. Dan tentu saja di langkah yang keempat mereka udah ngelakuin vaksinasi massal berkelanjutan. Penyuntikan vaksin PMK, LSD dan Jembrana terus digencarkan pada ternak hewan yang sehat. Dan langkah ini tuh ya sebagai identifikasi pun deteksi dini agar kekebalan di hewan itu ada. Gitu ya sobat ya. Jadi jangan khawatir ya sobat, udah ada 4 tahap atau langkah utama pengawasan yang dilakuin oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lamongan. Tentu saja biar kamu nih sobat yang mau kurban ya di tahun ini biar aman, kamu gak usah khawatir lagi, dipastiin ya gitu. Dan habis ini aku bakal update terkait ciri-cirinya gimana sih hewan yang diberi tanda khusus itu biar kamu bisa mudah identifikasi ya sobat ya. Jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku di Prameswara ya. Dan spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Tiara, Andini Maafkan Aku.
3: More?

0: kamu pakai itu bisa aman di kulit. Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa nggak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prameswara FM.

103,9 FM. Brahma Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika

0: dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ternyata nih ya sobat, tanda khusus yang bisa update tentang itu hewannya sehat gak, itu biasanya ada berupa stempel, stiker, atau pita pun ear tag yang ada di telinganya hewan ya sobat ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda tersebut, berarti hewannya sehat, lolos pemeriksaan sobat. Akan diberi tanda khusus dan surat keterangan. Yang paling aman sih ya surat keterangan ya sobat. Kalau kamu mau beli hewan kurban ya sobat, pastiin ada tanda itu. Tapi kalau tanda mungkin ya satu dua pihak yang perlu dipertanyakan bisa memanipulasi. Kayak misal ternyata hewannya tidak layak diperjualbelikan tapi ditandai yang sama. Kecuali kalau memang udah ada surat keterangannya itu lebih valid ya sobat ya. Aku sarannya yang surat keterangan sih, yang memang diluncurkan dari pihak dinas gitu tadi, dinas peternakan dan kesehatan hewan sobat gitu. Dan ya sobat, sebagai informasi tambahan umum ya, meskipun tidak tertulis di teks ya atau surat keterangan yang biasanya dikeluarkan oleh dinas terkait, biasanya juga ada tanda khusus pasca vaksinasi PMK dan LSD. Biasanya pemerintah langsung memasang ear tag anting ternak dilengkapi barcode atau nomor seri di telinga hewan. Jadi kalau itu sudah divaksinasi ya sobat, biasanya dari pemerintah juga sudah masang ear tag anting ternak dilengkapi dengan barcode dan nomor seri di telinga hewan. Gitu ya. Pastiin kamu enggak salah ya sobat ya, biar kamu lebih tenang juga untuk tipe hewan kurban yang bakal kamu pakai. Gitu ya sobat ya, pastiin kesehatannya. Dari segi harga ya udah itu urusan kamu dengan penjualnya nanti gimana ya. Dan itu saja sih sobat ya, terkait yang bisa kamu lakuin ya, gimana caranya hewannya emang sehat, aman, utuh. Dan tentu saja nanti dari tempat ya, kamu bisa menyesuaikan di lingkungan terdekat kamu ya sobat. Semoga itu benar-benar sesuai prosedurnya dan halal gitu. Nah sebelum aku pamit ya sobat, kamu boleh banget nih drop aja komen-komen ya yang kiranya kamu mau tanyain seputar update dari jelang Idul Adha ini nih, yang belum aku bahas seputar apa ya. Oh iya, yang terkait dampak ke stok di pasaran lainnya ya, misal dari tepung atau bahan-bahan untuk persiapan Idul Adha lain selain hewan ya, habis ini aku bakal update. Stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music hits and information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music hits and information. Nah, sobat, masih terkait jelang Idul Adha ya. Ini aku mau update seputar harga. Harga dari efek domino kebutuhan memasak daging ya, ternyata emang ada, sobat. Dan beberapa komoditas yang hampir mengalami kenaikan ya sobat, ini aku spill-spill aja. Ada bumbu dapur, misal bawang merah, bawang putih, cabai besar maupun kecil ya sobat. Dan tomat, kemudian rempah kering, ketumbar, merica, jahe, lengkuas, dan daun jeruk. Utamanya untuk membuat gulai, sate, dan soto daging ini juga naik ya harganya ya. Pun bahan pelengkap nih sobat, ada kelapa parut, santan cair, kecap manis juga, apalagi kecap manis nih, aku juga sering di beberapa lebaran tahun-tahun yang lalu juga kecap manis ini sulit buat dicari pun harganya naik gitu. Kalau kamu tim kecap manis yang apa nih sobat? Kalau di aku ya yang rekomen paling Laron, nah itu bisa, tapi kamu bisa pakai tipe lain yang kayak mereknya Sedap ya, itu juga enak buat sate. Nah kalau kamu punya spill bahan andalan kamu nih sobat yang kiranya kamu udah stok juga boleh banget ya, komen-komen aja ya, nanti aku bacain. Dan selain bumbu dapur, rempah kering, kemudian bahan pelengkap ya sobat, ini ada peralatan ekstra. Arang sama tusuk sate emang mendadak laris dan harganya bisa sedikit naik gitu. Real, aku setuju dengan hal ini. Alasan naiknya harga hewan pasti ya, seperti yang aku sampaikan tadi ya, biaya pakan ternak mungkin meningkat. Biaya pemeliharaan dan transportasi hewan juga bakal meningkat karena lagi banyak yang nyari. Pun biaya ekstra untuk perawatan medis, nah dari dinas peternakan kan bikin aturan ketat nih ya, tentu perlu adanya vaksin PMK, LST, penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, nah gitu. Jadi itu pengeluaran yang menjadi pengeluaran khusus untuk penjual hewan kurban ya sobat. Tapi yang berdampak ke kita nih sobat, itu tadi komoditas yang hampir mengalami kenaikan seperti bumbu dapur, rempah kering, bahan pelengkap, dan peralatan ekstra lainnya. Yang biasanya masih arang dan ada tusuk sate. Kesimpulannya ya sobat ya, harga hewan emang murni bergantung dengan kualitas fisik hewan. Kalau emang lebih sehat, lebih gemuk juga harganya lebih tinggi ya. Pun kita gak bisa menghindari atas domino atau dampak ya dari kebutuhan masak daging tentu saja. Kayak misal tusuk sate itu tadi sama arang ya, mumpung banyak yang nyari dan butuh, jadi harganya naik gitu. Itu ya sobat yang aku bisa spill ya. Kalau kamu punya yang lainnya ya, boleh banget komen-komen aja seputar jelang Idul Adha. Dan stay tune terus bareng aku, tentu saja masih dengan topik yang menarik. Jangan kemana-mana ya, tetap di Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngomongin seputar apa saja nih dari Dinas Peternakan Hewan ya, kesehatan dan peternakan ya, yang dilakuin untuk menjaga kualitas dari hewan kurban. Tentu saja udah aku detailin tadi ya sobat ya. Kemudian apa saja dampaknya, ada beberapa bahan pasar ya, bahan masak utamanya itu mengalami kelonjakan karena efek domino. Mau gak mau ya sobat, kita bakal mengalami itu. Dan tadi juga tips, misal hewan ternaknya, ciri-cirinya gimana, ada tanda, dia juga pakai anting ya, dengan kode khusus ya sobat, misal udah pasca vaksin yang diperluin tadi, ada PMK dan LST ya sobat ya. Pastiin hewan yang kamu pilih, misal kamu mau kurban di tahun ini ya, adalah hewan yang emang sudah sehat dan layak untuk disembelih gitu ya sobat ya. Dan ini tips pintar buat kamu, simpan daging kurban ya. Kadang nih ya sobat, misal pas hari H kurban, apalagi kalau di keluarga kamu ada tipe-tipe ya, banyak, ada MU, ada NU, ataupun dari LDI pun ada. Biasanya tuh dapat daging yang banyak, kulkas di rumah pun penuh tiba-tiba dengan stok daging kurban. Biar dagingnya awet dan tetap segar ya sobat, nutrisinya gak hilang, kamu bisa pakai tips ini. Jangan cuci daging pakai air kalau belum langsung dimasak ya. Jadi begitu misal kamu dapat nih, jangan dicuci dulu, misal masaknya masih besok apa lusa. Masak ketika masaknya begitu dibersihin ya sobat, adalah begitu mau masak aja gitu. Karena air itu bisa bikin bakteri cepat berkembang ya. Kemudian yang kedua, potong daging jadi bagian kecil-kecil sesuai porsi masak ya. Masukkan ke wadah kedap udara sebelum dimasukin ke freezer. Karena dari udara juga bakteri bisa berkembang. Jadi kalau mau masak ya, tinggal ambil satu wadah tanpa harus defrost semuanya. Jadi dibagi-bagi, dipilah-pilah gitu. Gitu ya sobat ya. Jadi, itu sekilas. Jadi ada juga yang biar dagingnya empuk dipakai nanas boleh, tapi jangan terlalu lama, itu juga bisa merusak ya, merusak dagingnya sendiri. Dan ini tadi, misal kamu mau simpan daging kurbannya enggak dimasak langsung ya, jangan dicuci dulu, langsung masukin ke freezer. Tapi sebelum itu, potong atau jadiin bagian-bagian kecil ya, terus masukin ke wadah kedap udara. Gitu ya sobat ya. Jadi kita tadi udah pantau terkait budgeting juga ya, harga. Kayak misal ketumbar, merica, yang lain-lainnya yang kiranya naik. Better, aku saranin kamu udah mulai stok sekarang deh, daripada nanti udah kehabisan stoknya, udah pada diburu sama warga lainnya ya sobat ya. Apalagi kalau kamu tim yang selalu bikin sate nih, kalau Idul Adha ya, biasanya arang sama tusuk sate itu cepet banget habisnya. Dan masih di Pramai Suara bareng aku tentu saja seputar jelang Idul Adha ya sobat ya. Jangan kemana-mana, spesial buat kamu aku bakal setelin lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam ya sobat ya. Dan kondisi di Lamongan malam hari ini hujan ya sobat ya. Buat kamu yang kemana-mana tetap berhati-hati ya. Keselamatan kamu yang utama, gak usah buru-buru ya. Biasanya jarak pandang mata kita akan berkurang saat terjadi hujan. Gitu ya sobat ya. Dan sobat, karena gak terasa udah di penghujung aja ya, kita udah ngobrolin kurang lebih 4 jam ya. Dan update seputar hari ini, topik kita adalah update harga hewan kurban tadi. Kemudian baca-baca berita, momen-momen kamu yang pas Idul Adha tim sate atau gulai ya, atau lain-lainnya boleh banget. Pun update mengenai harga di pasaran nih, efek domino dari dari peternakan yang kiranya utamanya di sapi sama kambing mengalami kelonjakan. Jadi bahan-bahan untuk sate, kemudian berupa arang dan ada satu tusuk sate juga, itu mengalami kenaikan ya sobat ya. Dan apapun momen yang paling kamu tunggu ya sobat, seputar Idul Adha, entah kumpul keluarga atau nyate barengnya atau bagi-bagi dagingnya ya, semoga persiapan Idul Adha kamu ini dilancarkan. Atau kamu ada yang start kurban di tahun ini, semoga dilancarkan semua ya sobat ya. Pun yang lagi nabung juga semoga segera dilancarkan, atau masih punya target-target segera diselesaikan dan semoga dimampukan ya sama Tuhan gitu. Itu saja sobat terkait siaran di hari ini bareng aku ya. Aku pamit undur. Habis ini bakal ada program asik tentunya yang bakal nemenin malam kamu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga di Idul Adha ini kamu feeling better ya. Jangan banyak-banyak, takutnya kamu nanti malah kolesterol atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk kesehatan kamu ya. Secukupnya, tapi tetap menyenangkan. Gitu ya sobat, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga

0: Biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150.

0: sampai 300 bertahap gitu ya.
1: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
2: Awalnya berapa yang
1: awalnya paling 150 atau 200, Pak.
3: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
5: Music Hits and Information, Brahma Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rame Swadal, masih ngomongin soal bahayanya game online ya. Dan ternyata bukan cuma FBI aja loh yang menyuarakan soal bahaya ini. Karena organisasi anak dunia alias UNICEF itu pun juga pernah menyebut sob, kalau dunia game online itu bisa jadi salah satu lingkungan digital di mana anak bisa berpotensi untuk dieksploitasi. Duh ngeri kan ya. Nah ini pun juga di dalamnya termasuk mengalami grooming begitu ya sob ya. Nah untuk kamu yang belum tahu grooming, gampangannya atau simpelnya, grooming itu proses manipulasi sama orang dewasa yang tujuannya untuk eksploitasi seksual begitu ya sob ya. Nah UNICEF pun juga pernah nyatet bahwa interaksi di dunia game, entah itu lewat obrolan, lewat pesan suara, atau bahkan lewat fitur komunikasi lainnya, nah di situ tuh bisa ngasih peluang bagi pelaku dewasa untuk mendekati anak-anak. Dan ini pun juga bukan cuma teori asal aja ya sob ya, tapi udah ada data nyatanya dan bahkan juga ada penelitiannya yang nunjukin kalau di wilayah Asia Tenggara sendiri termasuk

Indonesia ya sobat ya, nunjukin kalau hal itu pernah kejadian. Jadi waspada sob, jangan sampai nih orang-orang yang ada di sekitar kamu, apalagi anak-anak begitu ya, menjadi korban dari eksploitasi atau bahkan grooming yang awalnya dari game online ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda sobat ya, kita masih ngomongin juga soal bahayanya main game online tanpa pengawasan. Karena bukan cuma sekedar grooming aja sob yang mengintai anak-anak ketika bermain game loh. Masih ada banyak hal lainnya yang bisa terjadi. Contohnya tuh, anak bisa kena cyberbullying gitu ya, atau pembulian lewat dunia digital. Dan ini yang paling sering terjadi, sampai bikin anak itu stres dan ujung-ujungnya mereka takut untuk pergi ke sekolah sob. Waduh, ini yang bahaya begitu ya. Nah, belum lagi ada resiko paparan konten yang gak sesuai itu sama usia mereka. Entah itu konten kekerasan atau bahkan bahasa kasar yang bisa mempengaruhi perilaku mereka begitu sobat ya. Dan gak berhenti sampai situ aja. Bahkan ancaman kayak pencurian data pribadi gitu ya, terus juga downloadan berbahaya atau bahkan penipuan lewat fitur game itu juga bisa terjadi dan pernah terjadi sebelumnya sobat. Jadi emang bahaya banget tuh ya kalau anak-anak main game tanpa diawasi, karena bisa aja mereka tiba-tiba ngeklik link yang berbahaya gitu sob ya, atau mereka bisa ngasih informasi pribadi tanpa mereka sadar, dan ujung-ujungnya informasi pribadi itu bisa dimanfaatkan sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah makanya hati-hati sob ya ketika memilihkan game untuk anak dan juga ketika mengizinkan anak-anak untuk bermain game, harus diawasi dengan ketat agar tidak berbahaya tentunya. Nah info lainnya masih barengan sama Rinda sob, 2 jam ke depan Rinda masih menemani kamu hanya di Prameswara.

0: ibu?
1: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
0: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, media, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Brames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kenapa gue akhirnya milih Naruto? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance si gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya, gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari yang sebelumnya. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Mo? Mama?

0: Kumpulan FM, Music Hits and Information.
1: Bro, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Bro, bro.
2: Iya.

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia, ada cinta dengan harta, ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta, jangan pula salah merasa, jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Suara.
1: News and information. Prawe Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya

0: bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Prime Suara 103,9 FM.
3: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
4: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
5: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
6: Bertahun-tahun 20.000, naik lagi 100.000, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
7: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
8: Awalnya berapa
7: ya? Awalnya paling 150 atau 200 Pak.
4: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus,

0: begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prambors Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
3: Brahma Suara.
1: News, media, and information. Brahma Suara.